umuvandimwe tumutuye indirimbo. Tumutuye indirimbo umuvandimwe. Reka dusubire muri za ndirimbo twari turimo zo gushima Imana, tuvuga ngo birayeho byinshi, biracyariho byo gushima Imana. Hanyuma twumva indirimbo ya Ambassadors of Christ, mbibutsa ko bafite igitabo.

rero nyamukanja mchibuga chikala simu tutulero nayo china kandi chipe yinare APR APR Football Club ekari changa match yogisero ne chipe yinare hari ya rero kwisad ikirenga Jangan lupa jangan makan pernah. Kipi hari itu sendiri itu guru bintang kursus itu guru bintang fidel itu bintang jibril santai itu guru bintang amani wa amani. Akhirnya jangan lupa jangan bisa difference jangan lupa jadi kipi hari itu kursus itu guru bintang guru bintang kursus. Amakur makur masuk ke channel macam ni jadi mereka guru bacaan cara untuk sekapa. Untuk kau kipi pergi zat yang ada ariu izah fungguro imicino ariu ya sekapa. Pelatih kapal pelatih fungsional itu mesti nampak sebab jenis CP yang gurmahia yang menjadi guru cak Kenya. Ia bisa kira no arugan gambar sebenarnya esse apel betul kujer cingan aku tes sebut aku agak arugan aneza. Cangwa nampak itu guru no dia gusoka amit sina. Ok, yang gambar sebenarnya mori rosanya orang CP yang apel football club. Bukanya mau fanero abah fana abah mai CP yang bikumun sebenarnya baracinaga. Afana kumanda zombi leno mara chine kamiru sanji leno mubijanyi leno kuishi mesane seno koni yoko meza ugarikari yoko mpire leno atari nambare leno mpire leno alichino choko wa mwona anje ngaba mwona uka wamo kandu kwa wamo tufti zambo ringana Afana baikipe ya api football club mwaina matakarugori barat sinzgue Icho ni chingu chukwa wicho chimenye Pati ndo kuipenetire mu rusange mu gerero ku bafana ku ruhande rw'abagabo no abariyo sport n'ubundi nabwo baratsinzwe nabo batsindira rero batsindwe rero batsindwa muri open play ifiko ribiri kwishimo cyane kabisa ariko muri gice rero byabyanze mu kintu ubona ko hari ari mu kibuto mu busaba ndetse n'abafana bari tabiye ku mare zombi rero hari ya kuri tapi ruje mu rusange keza cedurario azabageza ku munsi wejo kwa mbere keza wa keza Kuri kundeno imirero yari mu yaka ariya n'umundi kuri Kigali Pele Stadium Ora gihari ubwo ibiryo kwamenye rero hano iwacu mu Rwanda byo kuba wagenda uzi cyangwa usagenda wabimetirije Nuko kanizi usi na mjenzeno Bamazu guambi zi kwa mwekipe ya Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's Form Mukura Victor's